0: andayiphathe.
1: Shiyo kwako phatha mpira.
2: Nyakugamba wankulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kuti ndimwe nkalamba.
0: Ada kalamba ni matrapo juwao. Ini

0: Benengera nokolera anobuda pambwani padodi pasvina ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese kushandisa sabau dota njoushoni pamuzi pedu kumenengera nepamutuntu kuita ukirini ohwaro opanyumba yatinoponera zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchincha mukole mwana wenyu, tangani mwamusambicha, mumuchincha mumudira mukole jicha, nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jikuendera maji makuru, nokuti kwotinoshejera dodi, tinodikana kuita ukirini, kugare pakachena. Tingapera kukochola, ativiri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo, kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu, tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha, atishikatotaka chiri chese, tinodikana kukalava nyara, nokumwa nosabau kana kuti dota. Vashamari, cheujani kuti, kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau, zvinobesa imwimu kama hwenyu pomu nobungano lesepo pamutuntu. Ii, ishwiro, yohumambo omuno mprovinse sofala, kubese jehwa ndi UNICEFE.
1: Mbrokiri panguva ino ta kuviya no kuimba ka kuvali mkhane mukati mulino beira vachimbo simbisisa njiwa ne jijilpindo.

0: meninas e senhoras, com alegria. Vestidinhos desde 269 meticais, sabrinas a partir de 299 meticais. Temos opções para toda a família. Os melhores preços, a melhor época festiva. A vida é melhor com a PEP.
1: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani padodi pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese kushandisa sabao dota njoushoni muzipedu kumenengera nopamutundu kuita ukirini ohwaro opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukore jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka mulomo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabau kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno mprovinsi esofala kubese jehwa ndi UNICEFE.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Anyakufa radio tiri kugwezimula nyimbo za kusiana siana, nyimbo zinamenya nchifua, nyimbo za mapanganano. Pena melefe kufochesa wa Jill Pintu Nyamajuya, adaza ndi good boy. Atindi fipi angene pano. 15 horas 45 minutos.

dalo mpurukiri nudika na uraji msambiki kuna nguva ni jona shana juma deko na mseso kamu jina kuna kweta makumu na ngomuna na mseso mtatu kamu triku mupanyi mabasa eduma vire ketere undi imishindau nyamasi shpo sache sumana shpo sakamu chofiki.